ajono arni happy ni nanji kwada ora arni happy na junmo mananda anoko nyegi banga anoko mananda katani kan arni